0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
3: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
3: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
10: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

dan mesti mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen.

untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin SP Radio dimanapun dan kapanpun. SP Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dari Robby dan Anda mendengarkan SP Radio, inspirasi tanpa batas.

0: ada garisnya. Buktinya, gue masih saling terhubung sama dia.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
0: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Ya kan?

fetish dianggap normal kalau di Indonesia begitu ya. Karena mengacu dari budaya dan agama yang dianut di Indonesia, jadi beberapa fetish menjadi tidak normal dan fetish ini juga jadi suatu yang memang tidak dipandang sebelah mata begitu, karena banyak banget masyarakat Indonesia yang juga menderita fetis begitu. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang fetis-fetis yang aneh-aneh, tentang fetis-fetis yang memang halo, cek, oke. Okay. Tentang fetis-fetis yang memang aneh, begitu ya. Tentang fetis-fetis yang terbilang menggelikan, terbilang aneh atau terbilang menyeramkan, begitu ya. Ada beberapa fetis yang terbilang menyeramkan atau aneh, begitu. Selain kalian kalau tahun ini ya, yang dunia maya Twitter yang diramaikan oleh kasus fetis kain jari. Seorang pengguna akun menggunakan si chat dengan pelaku fetis. Ia mengaku menjadi korban fetis. Sebenarnya apa fetis itu?

Jadi kalau kalian kemarin flashback beberapa bulan ke belakang begitu ya, ada yang viral tentang Gilang. Iya, namanya Gilang apa ya? Tentang Gilang yang dia punya fetish tentang kain jari. Jadi seseorang yang dibungkus seperti pocong seperti itu. Terus kemudian dia berfantasi dengan apa namanya, kain jari tersebut atau kondisi orang yang memakai balutan kain jari pocong tersebut. Dan beberapa tokoh di Indonesia, khususnya tokoh yang menjadi ahli dari kesehatan mental juga mengumpulkan atau menjadikan satu apa ya, satu jenis fetish yang dimiliki oleh Gilang ini menjadi fetish nekrofilia begitu. Fetish nekrofilia adalah fetish yang dimana kalian itu bisa terangsang kalau kalian lihat mayat begitu. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mengawini mayat, ada orang yang bersinggama dengan mayat, itu banyak begitu. Dan ada lagi tentang pengertian fetis adalah kondisi seorang yang melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Fetis ternyata juga memiliki berbagai macam jenis, bahkan sampai ada yang aneh. Seperti kasus yang dialami pengguna akun Gilang tersebut. Yang pertama, jenis-jenis ya, ini jenis-jenis yang memang jenis-jenis yang memang dianggap aneh dan menyeramkan. Formicophilia, jenis fetish yang terbilang menggelikan. Apa sih formicophilia? Ketika banyak orang geli dan takut sama serangga kecil yang menyengat, justru pengidap formicophilia akan menjerit-jerit menikmati. Pengidap fetish ini justru terangsang jika ada serangga kecil yang menyengatnya. Tuh, aneh banget. Dia terangsang dengan hewan yang menyengat dirinya. Jadi dia terangsang dengan tawon, dengan semut, dengan laba-laba. Jadi waktu, kalau bahasa Jawa

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Ajari aku menggunakan pena. Akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Sepertiga malam. Lautan dan langit itu sama-sama luas, sama-sama tak bertepi. Keduanya tidak bisa kita ukur dengan satuan. Lautan dan langit itu sama-sama terlihat biru. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya keduanya jernih, bening, tanpa satu warna pun ada di dalam dirinya. Bisakah kesabaran kita seluas lautan? Bisakah hati kita sejernih langit? Kalaupun suatu saat kita melihatnya berubah warna karena terpaan sinar matahari, bisakah warna itu memberikan keteduhan dan kenyamanan bagi siapapun yang memandangnya? Sebagaimana hati kita? Bisakah warna yang lahir darinya adalah warna kebaikan yang tulus, ikhlas, dan bisa dirasakan oleh hati orang lain? Hidup kita tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan. Maka kita akan sama-sama meluaskan ruang penerimaan di hati kita agar senantiasa lapang. Selalu memberikan ruang untuk belajar, ruang kesabaran, ruang keikhlasan, dan ruang yang penuh dengan prasangka baik. Luasnya hati tidak pernah bisa kita saksikan wujudnya. Setiap orang yang kita temui tengah bergelut dengan dunianya sendiri. Dunia yang tentu saja sebagaimana dunia yang kita pijak hari ini, memiliki lautan dan langit. Tempat yang luas untuk menampung segala keresahan dan ruang yang luas untuk dimaknai. Tempat itu adalah hati.

kita sirah. Kacamata hidung ni puting-puting. Tegak kat kapoeng mana-mana.

0: I'll tell you. That's what I love about these high school girls, man. I get older, they stay the same age.
1: Hai, saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andir.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lia.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Sefa.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sachan.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidsyah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
8: Inspiradio.
9: Inspirasi.
15: Agata, mau denger lu
16: apa sih Dirga? Aku gak butuh penjelasan kamu. Aku kadang bosan.

everyone, I'm going to say thanks buat yang udah nonton video ini, video cover aku. Anyway, kenapa aku bawain lagu Surat Cinta untuk Starla? Karena di coveran aku yang sebelumnya, yang Dari Mata, banyak banget yang komen minta dibawain lagu Surat Cinta untuk Starla. So, aku bawain lagu ini. Dan buat next time, kira-kira lagu apa yang cocok buat aku bawain, bisa kalian komen di bawah juga. Dan pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan komen juga di channel Little Fanin. Jadi, see you di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.

0: Hei, kamu drummer ya? Bantuin kita yuk.
1: Jer Sajam,
2: saya RJ Jah.
3: Saya Rizky Hafidzah.
4: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
5: hanya di
6: Inspiradio.
5: Inspirasi.

Four-star. Four-star. Four-star. Four-star.

lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kali ya. Terus ya cun and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tuh jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Yeah.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

cuman people pleaser ya, tapi yang hangat dan masih belum tersentuh oleh para ahli kesehatan mental adalah fenomena tentang Jepang, Jepang, dan Jepang gitu. Kalau kita bicara masalah Jepang, kita bicara masalah anime, kartun, atau budaya orang Jepang. Jangan singgung soal video. Memang itu sangat identik sekali dengan Jepang ya, tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang akan saya bahas adalah anime. Ada sebuah artikel di mana artikel ini menuliskan bahwa waspadalah para wibu menonton anime berlebihan berdampak kesehatan mental gitu. Karena memang beberapa anime dari anime atau anime sih, anime atau anime, sorry, saya nggak tahu. Oke, karena memang beberapa anime Jepang ini sempat tertunda karena COVID-19, sehingga para pecinta anime, sorry ya kalau penyebutan anime atau anime ini salah begitu ya, karena para pecinta anime terpaksa menelan kekecewaan dan harus sabar menanti kabar kapan akan dirilis. Nah, kini sudah memasuki era new normal, sejumlah anime baru sudah dirilis sejak bulan Juni 2020 kemarin. Adapun anime yang sudah tayang adalah Ghost in the Shell, Agret Suko, dan Disastrous Life of Saiki K, Doro Hedoro, dan masih banyak anime lainnya lagi gitu. Kak Titan, Attack on Titan juga baru saja tayang begitu ya. Karena awal kemajuan Jepang menciptakan animasi fiksi yang memasukkan cerita dari kehidupan nyata manusia tentang robot, galaksi, dan berbagai kisah yang mengunggah imajinasi para penikmat anime Jepang. Anime Jepang biasanya memiliki gambar yang berwarna cerah serta karakter yang unik dan penuh semangat. Alur ceritanya tidak terprediksi dan makin seru terhibur di setiap episode. Inilah yang membuat anime Jepang sangat populer sampai kancah internasional. Karena tidak hanya bagi anak-anak dan para remaja, orang-orang dewasa pun juga menyukai koleksi anime Jepang. Selain menghibur, anime menampilkan kisah yang inspiratif, kayak Inspiradio nih. Mengajarkan hal tentang hidup.

0: Guys, thank you and enjoy.
1: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Ilusi akan mengisahkan tentang di balik dinding rumah sakit.

Ibu Yulita sudah tak sadarkan diri sejak kemarin. Kami yang berdiri di sekelilingnya

dengan kondisi pasiennya yang satu ini. Dia hanya duduk memperhatikan monitor yang ada di samping tempat itu. Beberapa saat kemudian, detak jantung Ibu Juwita semakin lemah dan semakin melemah. Akhirnya, derai tangis keluarga memecah sunyinya ruangan. Ketika sekitar jam 1.

Namaku Rita. Aku bekerja sebagai perawat salah satu rumah sakit yang ada di pusat kota Bandung. Sekira 5 tahun yang lalu aku menjalani profesi ini. Pekerjaan yang memang sudah menjadi cita-cita sejak kecil.

Aku sangat menikmati melakukan pekerjaan ini. Nyaris semuanya aku lakukan dengan senang hati. Aku suka pekerjaannya. Aku suka rekan-rekan sejawat. Aku suka lingkungannya. Semuanya. Nyaris semuanya. Rumah sakit tempatku bekerja ini adalah rumah sakit yang sudah lama berdiri. Bisa dibilang usianya memang cukup tua. Ya, layaknya bangunan tua yang ada di Kota Bandung, tentu saja masih berarsitektur Belanda. Di beberapa sudutnya sengaja dibiarkan apa adanya, tak pernah direnovasi sedikit. Hanya catnya saja yang terus diperbaharui. Menurut sejarahnya, waktu pertama kali dibangun rumah sakit ini, rumah sakit ini hanya memiliki satu gedung dan satu lantai saja. Sekarang sudah memiliki beberapa gedung dalam satu kawasan. Salah satu gedungnya terdiri dari 7 lantai. Rumah sakit yang sangat luas dan cukup terkenal juga.

Ibu Juwita, satu dari beberapa pasien yang sangat aku ingat sampai sekarang. Salah satu alasannya karena beliau cukup lama dirawat, selama kurang lebih 2 bulan, sampai akhirnya takdir berkata lain. Ajal menjemputnya di ruang rawat inap. Selama 2 bulan masa perawatan, kami para perawat sudah cukup akrab dengannya. Kebetulan juga Ibu Juwita orang yang sangat ramah, senang bersenda gurau dan berbincang. Ketika masuk rumah sakit, Ibu Juwita berusia 69 tahun. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang yang sudah memutih. Penyakit yang dideritanya cukup berat. Dan komplikasi juga. Kebetulan, aku yang pertama kali menangani dan merawat beliau setelah keluar dari penanganan UGD.

Ruang yang Ibu Juwita gunakan adalah ruangan VIP. Satu ruangan hanya dihuni oleh satu pasien. Di dalamnya tersedia sofa dan meja untuk keluarga yang ingin menemani. Dengan telaten, aku merawatnya pada malam pertama, mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan. Hanya ada dua anggota keluarga yang menemani. Satu laki-laki berumur 40 tahun dan satu perempuan berumur sekitar 25 tahun. Yang laki-laki berdiri di samping tempat tidur sambil terus berbincang dengan Ibu Juwita. Sementara yang perempuan duduk di sofa sambil terus-terusan memainkan ponsel yang ada di tangannya. Sudah ya Bu, sekarang Ibu istirahat. Saya berada di ruang perawat, tidak jauh dari sini. Kalau ada yang diperlukan, Ibu tinggal tekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur. Saya langsung datang. Terima kasih ya, Neng. Jawab Ibu Juwita dengan senyuman. Setelah itu, aku langsung keluar, berjalan menuju ruang perawat yang berada di ujung lorong. Ruangan Ibu Juwita dan ruang perawat berjarak sekitar 30 meter.

Ruang rawat inap ini berada di gedung paling besar kedua. Bangunan yang tua usianya. Malam itu yang bertugas hanya aku dan dua teman perawat, Ida dan Riana. Aku duduk sendirian di meja perawat yang berada di depan ruangan. Sementara Ida dan Riana masih berkeliling ke ruangan pasien. Sekitar jam 11 malam, pintu kamar Ibu Juwita terbuka. Kemudian dua anggota keluarga yang sejak awal menemani keluar dari ruangan

saya titip ibu saya ya. Kami hanya bisa menemani sampai di sini. Besok kami datang lagi. Begitu ucap sang lelaki yang belakangan aku tahu kalau dia adalah anak dari ibu Juwita. Baiklah Pak, jawabku dengan ramah. Kemudian mereka pulang. Sendirian aku duduk di meja depan ruang perawat. Sementara Ida dan Riana berada dalam ruangan yang tepat berada di belakangku. Lorong kosong panjang menjadi pemandangan yang aku lihat di depan. Kanan dan kirinya berbaris pintu ruang rawat inap yang tak semuanya terisi. Hanya beberapa saja. Sangat sepi dan hening. Situasi yang sudah biasa aku dan teman-teman rasakan apabila sedang tugas malam. Waktu itu sudah hampir jam 1 malam. Ketika aku harus berkeliling mengunjungi pasien satu persatu. Ibu Juwita berada pada ruangan yang letaknya nomor 2 dari ujung. Aku sengaja mengunjunginya paling terakhir. Ketika tepat berdiri di depan kamar, dari jendela aku dapat melihat kalau lampunya masih menyala terang. Sebelum membuka pintu, aku terdiam sebentar karena mendengar sesuatu. Senandung nyanyian kembang Jawa terdengar sayup-sayup dari dalam. Lalu aku mengetuk pintu sebelum membukanya. Ternyata ibu Juwita yang sedang bernyanyi nyanyian tembang lagu Jawa. Selamat malam Bu, kok belum tidur? Tanyaku dengan ramah. Iya Neng, belum ngantuk. Supaya cepat ngantuk, biasanya saya bernyanyi dulu. Mengganggu kan ya, Neng? Ibu Juwita membalas sapaku dengan senyumannya. Tak apa-apa, Bu. Tapi Ibu harus istirahat supaya lekas sembuh.

Selanjutnya, aku menemaninya untuk beberapa saat. Dalam perbincangan yang cukup singkat itu, dia bercerita sedikit tentang keluarganya. Bercerita dengan nafas yang beberapa kali tersengal. Dia bilang, kalau tadi yang menemani di ruangan adalah anak laki-lakinya yang nomor 2. Yang perempuan itu istrinya, menantu Ibu Juwita. Anak pertama bekerja di luar negeri, sedangkan yang bungsu perempuan tinggal di Surabaya bersama suaminya. Ibu Juwita, perempuan kelahiran Semarang, bertahun-tahun tinggal di Bandung karena mengikuti sang suami yang bertugas di kota kembang ini. Suaminya sudah lama meninggal, dan sepeninggal suaminya, dia tinggal di rumah anak laki-lakinya yang nomor 2, yang tadi menemani di dalam ruangan. Cukup lama aku mendengarkan beliau yang tampaknya sangat senang bercerita. Hingga akhirnya aku sedikit memaksanya untuk beristirahat.

redupkan ya Bu. Kalau ada apa-apa, Ibu silakan tekan tombol panggilan. Setelahnya aku keluar kembali ke ruang perawat.

ibu Juwita yang naik turun, memaksanya untuk terus dirawat inap. Beberapa kali kondisinya sempat sangat menurun karena komplikasi penyakit yang dialami. Sudah nyaris 2 bulan masa perawatan, membuat kami sebagai perawat menjadi akrab dengan beliau. Belakangan kami tahu kalau ketiga anak-anaknya termasuk orang berada. Biaya rumah sakit sepertinya bukan masalah buat mereka. Tapi hanya anak lelaki nomor 2 yang sering terlihat datang mengunjungi. Itu pun hanya beberapa kali dalam seminggu. Bisa dihitung dengan jari. Anak perempuan yang tinggal di Surabaya hanya datang 2 kali.

Sedangkan anak yang pertama sama sekali tak pernah terlihat. Ibu Juwita lebih sering sendirian. Hanya kami perawat yang setia menemani. Kami juga jadi terbiasa mendengar teks-teks senandung tulang Jawa yang beliau nyanyikan sebelum tidur hampir setiap malam. Hingga akhirnya, pada satu malam di bulan Maret, karena kondisinya yang sudah amat sangat lemah dan sudah tak tertolong lagi, beliau menghembuskan nafas terakhir. Ibu juga

Ketika jenazah Ibu Juwita sudah dibawa pulang oleh keluarga, ruangan tempatnya dirawat kami bereskan lagi menjadi seperti semula. Kami yang merawatnya selama beliau di rumah sakit tentu saja merasa kehilangan. Sosok yang ramah dan baik hati itu harus pergi untuk selamanya karena kondisi yang memang sudah sangat berat untuk sembuh. Salah satu bagian terberat dalam melaksanakan

2017 jam 1 malam, bel ruangan nomor 11 berbunyi, pertanda kalau pasien di dalamnya memerlukan bantuan. Aku langsung bergegas ke ruangan itu.

0: Baik.
1: Karena kalau di dalam agama saya pernah dengar bahwa kalau indigo itu orang-orang yang ditempelin jin begitu, jadi disembuhkannya dengan rukiah gitu. Kalau di agama ya, kalau di agama ya, karena perbedaan antara pandangan antara psikologi dan agama ini juga menjadi suatu pro dan kontra seperti itu. Karena kalau di psikologi mengatakan indigo adalah anak yang mempunyai kematangan spiritual, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang paham lebih baik daripada orang lain secara spiritual gitu. Masih nyambung? Karena di sini hujan gede, jadi sorry kalau kalau suaranya tidak sebentar ya. Oke. Suaranya tidak lancar, tidak bagus.

Begitu. Dan dulu saya pernah juga ikut ke dalam seminar tentang indigo dan psikologi di kampus saya. Begitu. Jadi kebanyakan anak-anak indigo ini kalau ditanyain, kamu seneng gak jadi anak indigo? Terus anaknya selalu berkata bahwa enggak gitu, karena dia tersiksa dengan dia bisa melihat apa yang enggak bisa dilihat orang-orang begitu. Dan apalagi yang dilihat ini menyeramkan seperti itu. Karena banyak banget tanya anak-anak indigo yang apa ya, yang enggak tahan dengan kemampuannya seperti itu. Ya, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka dapat melihat sesuatu yang enggak dilihat begitu. Dan kalau di masyarakat kita, anak indigo ini dibagi menjadi macam-macam. Anak indigo yang bisa melihat doang. Anak indigo yang bisa melihat masa depan, kayak meramal begitu ya. Terus anak indigo yang dapat menyembuhkan penyakit. Gitu. Walaupun dia bukan dokter. Gitu ya. Ini bisa jadi dikategorikan bisa jadi iya, karena memang spiritualitas anak-anak indigo ini memang tinggi. Jadi kalau misalkan didapuk atau jadi dia ini bisa menyembuhkan penyakit, salah satu penyakit begitu ya. Ya bisa aja, karena dia memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, memiliki kecerdasan yang tinggi, mungkin bisa seperti itu gitu. Karena banyak banget di fenomena masyarakat kita ini pro dan kontranya banyak banget gitu. Karena kita masih belum bisa tahu dia beneran indigo atau enggak. Kita masih belum bisa tahu beneran anak indigo ini melihat hantu atau tidak. Ataukah anak indigo ini apa ya? Anak indigo ini melihat hantu beneran atau ilusi, kita enggak pernah tahu. Karena beneran enggak sih yang dilihat itu? Atau beneran enggak sih dia melihat masa depan? Beneran enggak sih dia bisa menyembuhkan secara dilihat dari logika ya begitu? Karena karena di seminar waktu saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, inspiradio dimanapun Anda berada.
6: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
1: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
7: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah.
3: Ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun.
6: Social distancing.
4: Terus.
5: Physical distancing.
4: Terus. Pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
7: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
3: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
7: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
7: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
7: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
5: Kami dari Inspiradio
7: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya

0: Europa.
1: Quinto Império.

Imperio, quinto. Saya RG Safe dari Inspiri. Thank you.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Terus pokoknya ancer-ancer gitu ya. Bagi kalian untuk mengetahui diri kalian apakah kalian bisa tidur dengan baik begitu. Karena

mungkin kalian kurang tidur atau kalian kelebihan tidur gitu. Oke. Langsung kita kembali ke topik pembahasan kita atau tema pembahasan kita pada hari ini. Udah ya, untuk tidurnya udah ya, sekarang bangun. Sekarang bangun, bangun, bangun untuk mendengarkan. Waduh. Untuk menyimak tema kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah temanya fobia. Fobia ya, kalian tahu ya. Fobia, ketakutan berlebihan.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau dengar lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Yes. All right, we're back again after quite a long time, and tonight we're gonna sing a song from God.
1: Dewa.
0: Yeah, God. Dewa.
1: God.
0: God. Dewa Nugroho.
1: And the song's called
0: Risalahati.
1: Bahasa Inggris Risalahati apa sih?
0: Waduh, ribet tuh kayaknya. Confused heart.
1: Kenapa spesial? Karena ini merupakan lagu yang lawas, lagu lama,
0: dan
1: lagu ini spesial buat seorang yang enggan peduli.
0: Oh, jadi dia
1: enggan peduli.
0: Ya. Oh, okay, dia gitu. Dia enggan peduli.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Wow.

Oh, sepatu il karena aku sayang kamu. Makanya aku mau disuruh ngerokin kamu ketika kamu masuk angin, Til. Itu karena aku sayang.

inspire you. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun.

ada lagu yang asik. Cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi hobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Ada poin ke?
3: Jangan zoom.
2: Mana pun awak?